sanglamanto, sanglamanto, kunzo jume jimba, juli mungo la wangche, jivu lungun rube nyeba shasu nyeba che. Dati na ye, sumbati la nami toga hunde, dresi yusir, mungo chung, ran sintam jiz nyeba la ting, yiji tirita, shirabi shiji wanto. Dati na ye, dundan yusir ji zorin gumba la wangche, yusir gumba la wangche, jivu chugun rube, nyeba josun nyeba che. Tati rindan chichar jine, di sumbu ti rinpa shindu, tamu chi ur njini, nivan rinpa, sumbu nyinga li tini rinpa shindu yuwan jivar. Tati jesu, nami kusum tuji, chi ur rinpa, tuba sumba ni, duzi yuza kaman ting sum, di nyamdo li chung, raji zin ji lima yi sum, chichar di ting, gusum tung yungi di dija, wan shiba tsang rinpa chito, dini yimi sumju ki turin kumbaliya, Mengaji, jika sungguh kuntu benda cakap syasunya, untuk cina masih ada bukti benda itu, untuk cina, si kaya ruang cina. Nama cium ini juga sebagai bentuk orang cium cium, jadi nanti kan, masih di dalam tenaga cium tempat ini negeri, tenaga cium dalam juga tenaga tempat ini negeri. Tapi tenaga cewa cewa ini, kita ni kalau lelaki ni dah sungguh nasibat tenaga ini, pasti danjo dan. Senyambe, orang Cina bukan lencur. Di kapsul, nama tujuan dan cipta di tuan dia, cungkur cungkur kumya ta. Yang mana di dan tu, lagi cungkur cungkur gumba. Di cungkur juga cawat, tanjir cipta ini cipta yang ciori. Di insa, tu orang mana jual, tapi cipta cengian cengian ini begini, disukai dia, kanci jiwa orang ciri. Untuk di yang cegi, cahaya wa cipta bawa. Menjepiwa, suwataba, disukamliya, disimbejaan menamcheba. Ani suwataba jeliya, soshimaduwe miyana, unshichinochitul lembe, miyaba cheba, antichedi. Da unshichinochitul lembe, miyaba macheba yina, tunrulami nanjurgi, yala mansangwanda chebe chunke yuamare. Kanchana ringe tamsili soba, tunrulji changgube tamsili shimbatisub, shimbatsunanebe. Sandiyori, tinsan dibiri. Tati ne, soshin doya diri. Soshin doya kalsu, tadar suvata ve lama churangi chiyustu samanca, bayan cincirada roci chur siya diri. Shuluva sungu guni, suva pusu stop, anti ichesu onshin lagu zirleme yini, zirlembe jeliya, yonji, sinri tintu shube, lama, dojjani naba chendi, rangi chisula, Jinsung ni apa je? Ramu jisul le jinbe kabla, kau cedi jinbe cungur tanya tan, dan deh nishugi niwa mewa insan sihat cungur tan kau kaya mana? Jinbe cungur tan ni ramu jisul le shu, ramu jisul shu le kau liat, tapi jinjani seta le kau liat, ramu suci asin shu arwa, ramu jisul le saman jasin le kau liat, ramu sihatin jo tuh bacin. Rangi jesu ni apa siapa kalau ni rangi tuan siapa sih je, show ini apa je? Jasa itu peranan siapa terus ni? Tamsi orang peranan siapa je? Mungkin jisni rata roji curus, tapi jual le show itu jisni bate rangi ni mati ni rata roji tu rangi lama jisun dah, dosis yang kusun tu, yang mana roji tu jisun ni cula cula siapa sih tu? Yang mana roji tu jisun ni apa je adri? Si Rana tumi cing, apa cerita juga serta tu. Dendung na cung se nyampar coba ni, ni tu cina mana jutan. Isi suasa bata, sungai cawatan, satu cuci ba, ngaku satu cuci ba, tawa macam siapa tu? Untuk cerita sungai cerita ni. Ayang cing cerana roji curu, cewa kau beliya, rani tan, rangi cizu tu shube, dosi canta, nama murcube dosi canta, tita be dosi canta. Neba cengeng ki kansa tu samalo dendung rancin cuma dua. Menjang tayu sama tu, tujuh mana dua cing yang meba. Ya tembici sanggutane, nyambar syabati, tuntang bela menjanjuci, isi suasa bace, sungguh bicuace, satu cuci ba, ikan si sungguce, antati tikalah tuhni kengkua, cizam juga tizam cing seta buade kecimuri. Tak mana rani ni tembel tene, rani dosis.

남의 고손 둘리에 뒤집어서 가만 틴송, 랑게 내송이야, 쥬르 팀백컬러, 봉황, 림벌 팀백컬러 성황, 잉글 팀백컬러 실황, 내송도 지르 팀백컬러 세황제네, 원시린지 토베, 미가 제약, 원시신랍시도 내놨다. 다티, 주댕이냐는 나는 침베이는, 원기 쥬어 마누바스야데, 제발 침부치다, 라버트 원주스케어 남배탄지도 막 냠바는 수화다, 미냐마 공빈로야기 체체가 유배인자 안도스제 디엔제데 손승바체 당원신의 제발렘바이나 조가가야 로원지기 도네 원신의 제발렘바이나 레론 손승바 간사치 인바이나 마동 소야레 마동 저스치 마동 냠바 인바이나 저스치야레 벤도가 유배 유아레 안도스진 디엔디 갑자는 안주하지레 다때는 소신도에 주들이 소신도와다 냠도 라닌하이 마저치야다 동원지 등는 냠바 ငယ်ပါချာတဲ့ဇူယံရင်းငယ်တမ်းစစ်တကြနေရင်းပဲချေယူပချေတဲ့သရစွာတဲ့ဗလာမန်ချိုရံကြီးချွတ်သမန်ကြစ်ဒါတဲ့ပချတဲ့သမတဲ့နေမှာလာယံကြီးရှင်ရံတော်ရိုချီချွတ်စ်ဒွန်းတော့ဂုံဘေသိုရှင်ချာတာတို့ချံယယုံတီကွန်တုစွန်တဲ့ကြီးစီစွန်ဘူတီဂျူနေစွာတဲ့ဗလာတဲ့နေတနေလာမန်ရံကြီးချိုလာဇူချင် ဒါဆိုတော့တဲ့ဗေလာမန်ချိုရံကြီးချိုးချိုးစမန်ဒါလာမန်ချိုးလ်တင်ဘေဆိုတော့တဲ့နာမန်ချိုးလ်ချင်းဘေကလာရန်တန်ကာတာချိုးတင်ဘစင်းရှေပါစင်းချိုးလ်ရှူချိုးလ်ရှူဝတီလာယံဂျေရှင်တို့ရန်တန်ရူဂျီရန်ကလူလမန်ရှူနေရူဒန်ရန်ကလူမိုင်းစုနာမေကုစုံတို့ရူဂျီချိုးစုံညာဘချေတတ်တိမချိုးအော်လေယုံဂရေလာမန်နန်ဂျူတင်ဆုံညမ်ဒေါ်လန်တင်ဘေကပ်စေဘေယင်း ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
Randian Numa Yesuntam, Taur Jibesin Tamji Chunima Shuche, Sintamji Dinti Chansonia Bache, Tat Tila Tene, Lama Randa Shubal Tene, Rani Dojisimbe Colon Jure, Rani Dojisimbe Colon Jure Tweety, and Kazan Chubin, Laman Jukashiaginala, Toman Rani Dojisimber Chibet Switchita, Tandan de Laman Randa Timbal Tene, Rani Dojisimbe Mon Jure Tweety. ちゃんと感じてすばば、ヨンダイマンと順天気、トゥルグナラ、グンベジンバティ、チュルシュベラマランにてんばれてね、ティ、ニュートタブ、ランに、ドジサンバ、モールチュルタ、ドジサンベコントチャゼンティチェティ、ドジタン、チャンダンダブレ、コントカブチェバトンジマトベ、シェジチャニドジソネ、ランデヨンナチュバ、タヨンダンヤミブティ、コントカブチバレティ、インヘンマンジベチェド、 カルスチャンビメンダーは、ユーチューブゴール。シャランズナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナ
ti ti cha su ta ti re ta ti wo men ci je ti ko le tu ma ni ge tu ni ne tem ba ti nyam dan du ko ya ji re ta le tam bo tu ma ni ji tu ni ya ko chu ni men ken ji yin ba yin ne di ko le ta ke yo ma ro kan tar dra chi sam su ge ci gi ku du ngi ji sun da ne chu tam je rang gi mo tu ba ta dem ba tu ba me ba yin ba re dem ba tu ge tum ba tan tum ba ti Junzengi, Tanya to Tindiganars and Teva Yimbari Sambe, Tindegi, Tiji Kuatsam Jimbainam, in the Dango at the Kachimbury. Tawala Kuatimbu Yugan Jimbainam, and in about to Ramakua Kangi Vatichiori. Tawala Kuatimbu Yugan see the Labukola, Jinji Minji Tanjura Tawala Kuatimbu Yubachi, Pachi Shagi Sungumavadra, Chiramahatam, Dudibet, Dusutamji, Dame Vitsuti, Maganyam Nindia.
대통령 주류